Bermadinya kengal menengah yang ini darah. Agar lu kejar amal. That's where it finished up. Ngilang kayak biu ayah.